tuhlan amene memakamelo mohat amene memapi kai ka pakai me alis mahomu neng kapaninga memmantatua ramalefani kapelo ya morena memmamote ramabisa kapelo ya modimo tshananki senkunile awusinai senumoja tupi tupi sonu tando ngono puti katapelo memmahang ndebele nam tandaso ngono ditabaninga katapelo awusili amene rakhadi kahatamai amene awis bonolo padi